kotoku. Pita wa shika ke kotoku. Shika ke kotoku. Ke kotoku. Ke kotoku. Shika ke kotoku. Pita wa shika ke kotoku. Shika ke kotoku.